0: lune nak una tulune kang eju kun nang lute tai men yang mata ne chuin la pai men wa sa tong o men ga kakka au baga jum ne imagine ga yu tamani yu ni me pia tau lo kila mai me pia tau lo se mayu a ji ile ga yau yu mayu a ji yu ko yau luki a ji ga yau lu se mayu kau jau ni kuwi tu helok se mani kuwi binam me yu kang nya se mani nganu kau ki tu ya kuri man namu ki ngobe tu luki imagine ga bu baga jum ne tai mamai mi chu sha ma ya ulak sma ga mi u ki ulu ma ngona kam kam ri ki ya ni alo ku au ya ni aka ni ni aka ku fi khala tu mi chu sha ma ya ulak alo ku mi ni ngayo battu tai ma tai na na u ya ni apa ga to lok sma yo apa to lok sma yo tai ma yo sa ga ni pa ngu ti asu ma ki ya u ya ni tai ni si u lok pa tamakuang asik ngun ngane ki na ge ayo maksud dia ulu lak tutik au lagu ke sanga bagai sunni samana akagu iwani imaje ngai ge ngob label luk tu luk tu ni ja kanya ju kun ngai ngo hol nga tu tu ku si ngai ju jan ni akagu lu ma ju so ma ya ge hapopu ki na ge no no ta ge halang ata sunanu dalau tau ke nyok sunanu bingo ko tinu su lu kai tai ma ga la u ku li ma tu ga ma ya ku a po po ki nya ye ti ga su ko ha lo pa au la ku ta la tu no ta lu ti ta na sai me te me chu wa tu nu na la ni tai ma ta man na au bi ga le ya ku ha lu ni Jual ufalu melayu aku jika saya aku jual cumi, ufalu kata tak ada kuah. Nalau tanah bingung nak ujui, tak kuah. Jadi macam cumi. Ufalu masuk dunia gue hatu ya lejar tu, jadi macam cumi out kisian bingung nunggu teman nak pingin man. Aman mana cuk cakap macam nuna nuna nak utuh dalam nak utuh man. Tama kurunga tei mei yuru ma chima yuru pigu yel laga zana nalungi langa uwani tama tama nga aura heki lo hatangi tunu shulu tei ma katunga yaga yau shimangi chugwa lwa tei ma taa na pekosiga ye taami imei linga luk tuma anna taa na kiinya wiktaati yau shima yu apaga shunni uraktu tama nga yakalungni kumu yo juwa dunni chulu ko ijanga go e khalu go hutti pri walli u kisanga ta ta kunani nyunga li ni talli mani ile ge yo uti ni tabba ngai janga ta na ki nyau yo pi yo juwa dunni tabba ka ki nyau le yo nga u ruwa te chulu nga ta ko fa yo wa ma a fa chulu po nga ka pi yo nga ti nga lo fa yo wa ma chai me tu ki nyau le yi tu yo ma ti lo la ka lu ma ta u ba nga si wu ni nga nga ni ati o kwa tu nang la ta chu mi nga tu sa bi ta mi
1: e tu jan so ter tu ti
0: ale ale na nga lu nga ke ma ta na ke je ta ni ku ni ka ma ka ma yi nyo ki nya u ya ni ma ni ni wa tu ku ta i ku tu jo ma si ta u ya ha da u ma ta yo ni mi fi ya su ma ge ha tu na fa i pa u lu mi yo la i ngo bu Saya umpai pa, sama ngan saya bisa cakap semua loktu ni amau kuni tak kunua. Umpai pa ni pijal semua yang cikgu sih maju kunu, awal loktu cakap semua yang tuhalu. Tapi macam loktu saya bisa semua loktu amau kuni. Tapi kunua tu semua loktu. Tapi macam yang ayuh mana? Tapi kuah umian seven. Apa kerja semua muling ayuh umian seven. Tai kua sakuati wajatu umia li talliman sakuati ni umia talliman akusima lukin sakuati ni usi lukin ali jaka jingi nyatu nalaka yona taulu ali niga bija suwati lugu wati ya uya haka yang mat nakil wati ya matayina alung majukoma kashulu ni nati torna fallo o me amo o lo era tu ni tenna pe yo we we yo dei me chuma tanna tinga juni ti sama nu tiki un na tu mi da matia ne ro ni ti sama nu tiki un na tu mi inyo ka ga li o me ata o jo a ko tinga sa ko tinga a le zo ginga atuna le yo wotto a le zo yo ta chuma lau kutia lau alinganik. Amma lau enyo ayok sarangi tuak pa enyo mai. Amma kalugi artik sanganik. Tana kapo si arti uutaki yu mai. Tana unna kalua kailu ni. Ta inya lukia sakko arti nga. Kalugi amin lukti kumia unna lu ni. Ta ime inya pa lukia. Tana ta ima agala aki simalukti ugalua. Chulu tuarun negara kasih kuyat kuyat tu macam mana? Piau lihat semua mana? Piau lom mana? Tu saya mesti ada kalau tu lihat aku, angun itu tu yang tu kasih semua. Jika kalau yang tu mungkin jadi yang angin yang kadi kau yang wujud ni. Apa luar langit yang ni ulung kekal bersama yang angkat cerita hanya memandang guna memandang. Jika kalau yang tu lah. Kami akan semua mati lagi. Tanah pijak semua yuk itu. Kami akan lima. Tanya kapten. Kami akan yang meluk. Kami kau temui cungai yang alu. Tama kolo asingit. Amalu kai kau kami asal rumahku. Tama ni siatani cung, siatani ilah siatani cung. Tama ni ilul lepang kata ngucung. Wajing alu. Amma lukai na ak bimik kauji maji tauyuk suulu iyak adinganik titakatuk suulu khallunang sabi khallunijuk ak batu khannukpat kauji saka jakami sunangin nik ta cuma ak biuk ta nautokpuk amma lukai na wajji wajaktuk umia saipangat makumatikwa saipangi jauyuk. Tak kuno ngatal lima nu, tak kuno nyanyi ngomong kau jual atau tak jual kuno nyawu, ini cukup sih maga kanuikan itu nama tu. Tapi mending ayo tanya, wajib wajar tu, kanuna sih ngomu, cukup sih kan tak ada kau bicami, mending kanuna sih ngulungal, kau tu ingin nata, mending security, dan kalau waktu kering keluar manga dalani, cukup dua kering keluar manga dan wajib wajar tu. Dan saya maju ke jatuh, dan aku ditaruh semuanya umat taruh semalunyo. Amat ina ingat umat ia kalau kisahnya ke jatuh jatuh, tanya ciri kui ikut, dan menyumbang aku yang mata. Tapi ingat kui ke jatuh tanah, tak kunoa ukuali, tak kuapai pahol sekau yang kata ikuah. Pijak semula lagi hal nato rumah tapai pan tamak kuali. Aku mau kisahin, dekat jauh kisahin. Suruh dia tahan itu. Tak kuali ubah ni. Aku mau suruh dia apa gaya suruh ni. Tamak salah tulis pada ikhmal yang nak luar tulis pijak sebelah tulis pada ikhmal yang gua jangan mata. Tamak kuaga dek ikhmal yang aju. Tami tanah kami yang kita kula kami atau yang nak fokus itu semua yang kami ubahno asih. Tapi bagaimana sahaja tapi keluar kama nunuja semua kain untuk asih biu kami kita hanya yang mengan semua baru yang hanya untuk menyenang nama nak kita kami apa kerja kita semua pihak di kalau tu pi.
1: Ia tu sahaja minat dia tu tamak kuah pihak dia ni aning. Abbagas menino.
0: Aha. Tei mejinga yo. Tei na ajili yoyi imejinga yo. Ajili yoyi tabunga apnya tinu ama kuninga tunu yo khawu. Abbagas unya tunu adjasa yo walu uktu sagatsa khawu. Tabunga apnya tikuni angta yungman imejinga yungman. Ajili yoyi ajili Umi usilangan yang nyata, adi yang umi kekamalangan yang jago, tanah mahukun ni, ama okun otuk titauli okawjuk tai kunanga isuma isuma mitauluni tujama yatialuni tai mama okunni tan kayu sewuya suma ati yoyi namme yumi haluni ilege yoni aluktu shodu tapangan ati yoyi ta kunanga yaulu yoyi shulu aulu tauluni tai me tushi yaluktu kami.
1: Ia ikut takwa abat tau gigi maliruni matenga tunjuk kaktau lagiwa.
0: Sukai ma, nunggu tak sahun mataku nunggu mea nunggu tak sahun mea alu aku ting ayah ngom mata amat tau ku nunak kati cing ikalung mea takwa isem lagi jauh ngom mata yuk sahun. Lagnya sudah kuah, amai mai kena ulanga. Tapi nak kau lepas aku betul lok sudah mani. Tahu bangun ulan itu sama jauh lok tu walau. Tapi nak kijang kayu sih kalau waktu ni, piu mai piu kalau waktu ni. So luar tu apa piu mai kalau semua keluangan, puasa hati akan hijau. Kamu je hati aku ikut niat tu hijau. Tapi macam lok semua ni, suka mak. Kan, tapi jauh ni aku, pihon macam tu, kami.
1: Iku dua, tak kuah. Apa kau tiga rumah kau yang kredit nu? O kau sering nari juga lagi. Asingan ni, ni dia utara kan di rumah kau ini.
0: Tak, kata cuma, aku mereka jalan ni dia nak luar masalah, puluk tahu dengan tangan. Tanna kuwa kusin niya mga lugo. Ang ilo kusin niya mga lugo. So lutibo din ng lugo. Ako tabo tanna. So sakas siyang tami. Tapo nga tibo kang ituro. Tibo lang alo pa siya. Ako may nagsaming. Ako may kaya nga napitahan niya. Patana po yung tautok piyang man. Kangin nata yung sa piyang man. Tapo nga. Sikutang ito. Asya alitay niya. Ulo ka lang ako. Taso ma asitya makikipago.
1: Ikula.
0: Isiwa mo nga. Isiwa taak. Tami nga
1: ito. Koyan nami jita do ukausari kong nakena review taman na abagasun niyo rakto tamani
0: ito. Siyokay ma. Eh, kay man na tiya tukuhisa uya kay kata. Nung takto hiwal uya kata kata. Tamakusya niya ulo atiliwi. Tami ukausari kay. Ikaw na nga lipito kong nito sa kasawat tunik. Tusaya kay kata. Pisan lang ipatukot. Ubago tu sa si mayugot kay sumanay isang ning suwati si makulong ito ng fuwago si makulong ito ning kay kuninga manyaw ng kato ng piusel lang at papugot takwalo manaking unitin ni tulak paliyagayari sa filaw sa mga ito takwalo sa mga hinatuwin kay kuanipiso kay piwayalo kay mataka dami liliyas sa uwaya batu dami ngay
1: ay ngay udlokatel na ako ti jito do.
0: Ukurang ikaw ma. Kaya ako yung lakang may kamali ay damatulo nga. Ukurang nga ni silaw. Ikila ka luwakan nyo nga. Eh, anong nangipan? Kitawata luwang ikaw ma. Ukurang ikaw malo. Napagayot na akong ulo mi. Tami ako yun nami.
1: Tema ka daw.
0: Goodbye.
1: Bye.
2: Tana, apersok daw sartok jita do kakik. Tamane karong miyo. Aik angotok tok tana sanangwa kata sema suya rok tok tusarok tilugu pita ilne apaksok tau tilugu inuk sugeit miksanut isamagi jangmini okakumari laumat nipilegun naksila wakko tusarok milavu aisaki tema takua inuk sugeit okausi urok tilugit. Okalaga marilaw kawit Olympics no atok doro si mayok inuk suga taan na kinang warik. Okawsa kayo marilugo. Pagi akong naksa yuti. Tunga sa tiya ka.
3: Asa. Sira nyo. Giri nyo taksa ya wala suga. Sana kayo nyo taro kuma. Ang kaming ito alam. Pagkinaagdago unika akong naksa. Ay naagdago yun. kaya inyuksula kini nakakto isang adyan na dun yung kakasunod. Inyuksula kutirinin na tiyot. Yan yung mga kao yung mga kutay na i-drop down ni kutay inyong nasa na roaming man. Takan na kaya ka na ako makadunan. Takan na kaya Diyos isukan sa nang wakta sa nang wala ni tiyuksak sa nang. Takan na kaya sa ako na wala ka pagkido tamang jet. Chukai itu ikut kita pergi jauh. Cuma ada jauh dah pergi. Karena teman orang itu orang kelak semangat. Takkan nak ada kerja. Senang orang itu senang ni kamu. Senang orang ni kerja kelak semangat kamu. Waktu itu dulu. Dan yang sudah orang punya atuk teruk tu. Kau yung mga kunanin mga tayo kayong i-doctor ni ko. Umikaw sa kanya mawayak pa ka. Umikaw sa kanya pa ka. Inuksula ko tingin na inyong migasa na uwang sa niya. Ulipit kapit doon. Inuksula ang inaamak sa nito namin sa nito sa kapitulat kami ito nga. Saksaw na yung wayak pa ka nga ipagsak sa sara nga. Nipigil akong nato nga rito. At sila, nipigil akong lang nato sa alam. To sa iyo, tiyang na rin. Takan na kaya yung doktor akadunan. Kaya si masakit si Madlin yun. Yung kadunan, akadunan ni Makong, yung nais ni utang ni. Sana mga kakasok si Pilaw si Mangman. Lahat-lahat ahasan na ato kakasam ni. Lahat ko ni. Ini dah us kaya tapau gaya unas kecian ini kan maksud kena ini sudah unas kasi rangku ya unas kecian ini aku terjadi ken sih dikira sistem sih dikira aku menggoyor teman aguarukun. Ako tiyo siya kikiyaguloan ito niyo at bukot kakamutyo kay matan na paglunak pekan na kayaan. Kaya kung magkikikilaw si mong mga sa nang mga rato ko doon niya. Kaya kung okay sa nasakto yaw na is niyo ito umatid ay ikaw sa akin ko paludlutin. Taman na kiyo akta umago taman na kiyo akto napakto. Nagsula ako nakakitakatak kasi napakto man. Isa nga doon nilo, niyokakso nilo. Nasaksi makulaw sa madulog, nasang mawalak sa makulaw. Inugtukya kayo matubagan, kisutlaralaw. Kamuti niyo, iluktay nakakto. Uningin niyo, kayo agad kasi madulog, ayaw mo agad kasi makulaw, wala. Ini nak cerita ni tu bagen, ane jenita, aku tiada tanya lagi untuk kamu. Laku, yang lain nak jenita mengalami cepat yang lain sangat nak. Ibu cakap aku tak main ni, aku tak semalam kan dia ramai tu. Ibu suka aku tiada tanya. Udang pisang aduk taruh tok kina kang masuk kaima kina kah tu nisa nawan nanti saya ngajun nisa nawan itu dah ni aku kah tu nisa nisa nusung itu sahaja so kan nunjuk semua kucing nanti takkan lagi dijah tahu nunjuk tahu naga langsung ambil kisah nunjuk semua belakuin man tapi mana unikaw mga ako matas mo nisan inuksura nakakatatao inyong nisan na uwang adlan ni makuni sa nayawin ko yan taw sa aksi mo dun lahat-lahat kahas mo nang marat kong mga tayo nga rao si mga mga tayo na to sa mayaw ko doon ikaw mga aksi mo ko inyong nisan na uwang ito. Temen nga kapo.
2: Hai.
3: Atuk kodik sa kaon.
2: Sanangwa gadirini, sanangwa katakatak nakakavi. Tafa, ipinang mini, sanangwa katak tangini. Unika kutlak jwala kibagi. Kanga pigiang nikung mga akpi sanangwa katari sa akluti. Ammaru kisumot. Pichuta kakluti sanangwa katari nakpi.
3: Pijut kaki masa yang waktu lihat tu mak tak gaya rumah ni tu, saya sedut tu anu saya sedut itu roti. Ada tapi masa yang waktu lihat tu mak, melayan saya agak agak kaki tu mak, masa yang waktu lihat tu mak, masa yang waktu sedut lihat tu mak, tak gaya rumah orang ni tu mak, dia roti lihat tu mak tu, saya semua tekan dengan rata ni tu. Vanku senang orang tu lah semasa dua Olimpik kaki di 1986 untuk dulu senang orang tu kumanga yang menjadi semua tahu orang semua aku ni aku orang nak yang ini dia untuk semua kerja senang aku dulu titik dia semua untuk senang orang tu aku vanku takutnya kalau tinggal senang-senang awal oksigen dia udah terkaktif juga naik naik di sisi mesin juga. Karena angin jual udah 400 pound per hour kotor inar nomor cerukai mah akhirnya aku ada nomor senang waktu hari di sini aku takutnya tinggal senang. I am a kid. Kadilang katinin na kuro tinin adoktor lang nang minakutukang na sa dipag ko tamang ni. Awadla kami kasi mga nang minakutukang mo. Aksaya ako na sa niyo niyo ako ng mga tayo na niyo niya eksaw na sa dito niyo. Niyo ako kutukang to. Tayo si mga tunin na sa niyo. Kacil jasa skin pasang kainnya tiada malah semua yang kita cuma senang orang ni jasa kawan. Ama akan naya katanya ya naik mungkin apa ya? Sabda apa kami seni tahun ini dalam ini tahun macam kain senang orang. Tetapi yang mendekat ini yang tetapi semak jutaan kini ada. Kini ada di sembarang masjid. Terbaca angkau orang sendiri. Ini yang sementara kini ada di pakti di dalam. Dan angkau orang yang kuat. Kini ada di asyik kau di dalam. Kita kaya orang yang sedih senang orang kita nanti eksaya orang belum berfikir dulu. Angin jual masuk kan mas, aku ni aku lah. Takdir saya ada di luar sana yang awak setak di sini sebelum ni, dengan nolok sama dunia. Senang makan ni sama, menunggu naik bagi semua waktu. Dengan ini betul yang nak agak kalau nama. Saya cenderung dengan saya cuma nyokoti jauh semasa di dunia, cenderung warga tu kudun. Kalau ni cenderung warga jauh semasa dua, ama lagla cahas mud, agaku wujud yang naik dokiti yang cemerlang. Tapi cenderung warga jauh semasa dua tena, inuksiwa tak kudu jauh semasa warga inuksiwa sini tu.
2: Kisumi if you build in a bang and it over on a big cook in a bang and need sun and work some of it.
3: Then, so near, I'm your demand with 35,000 paying a new dollar somewhere. Because in a bag, you know, you're talking in your clue, diamond or some of it. Udin sanang mo ka yung mga tinawag naman ay yun ako ang sanang mo ka sa pagdyan ng karakil.
2: Apek ko tig sa kakanilwa ko na siya nga kanutuin na tiya kausik sa kakanilwa ko ay sa kiyan.
3: Tayo na inuksuwa ko din yung nati yung kao yung ayaw na ako. Nang may nakakagay ko ng Olympics na sana yo kunya dikinso kan kinya khama piyinite kawi na yo nyama nitige wa chuwa kyan na mi tsakse wa tsara na ke
2: kyan na mi khaino atwin no khoga vit ullu qatternaq puti
3: itta kyan na mi
2: tamna aisa ke amototto sana gayang mi utaq apersonnar silawak Jini ko mga piktan na miti matarang miti. Pifadliya yurik jiki jau yuk. Tusak pigi nerang migati ko narang nit. Kanwi diw katarong mga ta.
4: Ay kanyo uwa nga. Jini ko mga piktan miti matarang miti ling suya rok lunga. Kanwi ako roya. Law kara wata. Mana sila bu tak mana sila panna aji teru akat tangi ma sikap mew tak yuga ma taman nari tak sektor dunia akhir kangis dunia panna aksu cuma cukup kami sekian ujak semak cukup dunia unan ini seluruh koyi garas tak sektor mana tak sekunder nak luka unu saya. Anu kangen sini kids juga rasa tak sek tak tu paroyu mesti mati tak pernah kanu buka unar sijabut tak usah tengah oyu ya kasang tak si tak semua. Kau melayu tuan ni, pivotnya orang nak punya. Tema, outlook tu lagi kudu. Ama angun suci, sekuat jaru roh semang mata. Tahu nani? Helikopter ku ayau kat roh semat Pekutingi kasiaru tema asyui yau tuin nak sudi. Sekitu ku kamu tiku tamak ku piau yun narongi mata. Ilangi piau nak pulu ke kanu ke kau yang itu ngak. Taman naurok semal sama. Nuna bu. Canada dah sudah tahu. Tamane arene to aru romio inuksiutime no tatter sutar uyo am kuagara tokta tuktumi tappane canada day te manoro sakpugu am manona vuteng uramingma pingwak tawro ya kataro sumayo tayo sumane pitaatia kataktoro lutingasi pitaro sa armeni tamani Canada Day amma nunavut day kiwiyak titawro tukunasi pitaatitaw tayo kataktoro lutik barbecue lutik lo Inyuk siu titu arzugara klutaro Nyrittäyksä perustuta. Minuksi yhtymme kojenna mingikkoa. Sikuirsuta suukaimma. Suri sikuaruu vaksuni. Avungat juumi vaksuni. Tekit juumi vaksuni siku. Omeat kutarun mingmat kangari maattiakku. Kisaruka katektu ennitu. Natti katektu lu. Upanga. Paukli katektu ennuro mingmat. Natti katastuti. Siku. Kisamäärä nangyar naksa katarumma. Kajau sattia katarumma jo. Nikpareaktu katektu kangari maa. Kajana siyaro katatu. Tautu yaksuni. Sikide saaktuni. Parnaktuni. Sikjataan et uvvattie kuruma. Parnaktuni lu. Sikide saaktuni lu. Kungyak toru katakama. Ammaru. Pivadlei rukadlarni akkurtaruaga. Takkiulakka kiseen maana koapakku udlutuinan pigiaktitti luti ikaruga sugjuaraumata kamanammi jo akidiititaungittiarlutti kinaremaa inuuremaa akiliingittiarlutti.

0: Ahay, Akpik Jam, 1996 ngulak si Mayami si Bulipat, siya ngulak si Mayami na ala si Riva Kutakwa ni ko kalasli nunal ni mute, kakukitu mute, Inuk Paulson.
1: Pingwalang alak may yuit, unuk, kakukitu mute, kalasli nunal ni, Inuk Paulson, takwa paitalaw lavut, tungostilaw lavut, Atau inau ti pelialang mata tanah hilau cutinga saumi uami akhi gaya temat hilau cuti minik takwa tikit tilawe al alit hok tilawu hotel mi katinggalau tu lawu yugat tetaik kua lo tikisi majui masih ani nunalini pisi majui dahina liyo liyo takkani manga hawai mangita lo akpi amio Hilau cutinga di itu kata sini hotel mo tak cuminga inuk mik ominga upai lau yuk saya mau yak tu sini amma lau hau set minyak tu sini lau hau tripa yes sini aku via mio itu tak cuminga inuk mik takun nata tu yang sini hanu ilivium ni macam sini halu naik tu apa kesilau yuk are you William Taguna? Lan ni sini, sana ini yang ni macam sini dah semua. Tunut sini, asyik giat sih asal istuan lau ini yuk, dah semua. Inum mik. Tak kuat, tu sok ni yak tu silang alam ni mata. Kuat nami lugu lugu, aku kitu miu titu. Nak aku milih tu awak mik. Kuat nala semua mata kuat miu mat nau lugu. Tak kuat. Hoyanak paka Inuk Inuk Hoyana Tana ino Tamani chune Uhaw si tinil niya makikasawa Hattama apirikat taso inlo Uhaw si tinia toglo ni Tako ni ngayngi rosimini Namminik Hanoy lo kumangata Ukahat talang amat Tukisikan lahat sa kilangasi Tak apa di telau laut, aku kita meut.
2: Yesus semik aja kesabut aja kapok inuning ngawa. Siulipak nicalang ayok inu sokolua pika.

Hiha, kubehan aku deh. Tusat set ublum itu hak kau lau nak mik mata. Wanga sama ekos. Mai au yau kuni. July 13, hana day diuga nik tok ublum. Tam da tak piala kuni. Hiko kakat dalau kemayok. Holiday gala lau gama. Au hiko kakat. Tiku yagun nerlunilukman kubena kuni tusak samik tuhak kau de agama ilipinut ublumi tuhak na yakugut ikleo keman niku galuit inuit kau jimanit juangit mai nangana kata meyuk mata tuhak na yakugut kanok angna hingailik kemanik hingailik angat kanok ujek toga akak jua nek tak kajulau mat tuhak begini kabu pingahut temani ngilek tu galuat unika kau jimaningit dik tuhak na yak tuhut amat tau hibul lak pangulugu oka kajalau gaga adal ay ngilek inna kajabut nunamit tau perong niku amma nunamit nutarak tang niku tuhak begini kabut Tuhan akat saya memang nyerat tak kau je magit sih hila unak tak mat dah mat hila lagi nak tunggu tamat kau nak mata tunggu hut saya gigit sih tu saya semik ubang asam wa ekos ikar semik atau hermik Tuhan nyerat.

0: nangakatakuyangisuni amma igler menalau ya lutuin nakatakuyangisuni singa iluni nokangai walon nadlangau ya katakluni sini katakluni pekuyau suitu lau tokanuing itu akpata taiman nai pago pero luang ni aktorong mutai nutak singa mikila olalun lianik pakanuing yang ciama inungni mana itu sakat telekat nutakala angiyu bagiakluni kuini walau bagiakluni nama gayau nak sawya songolongmat Kisantana, Kipuximat Chairman, Inuit, Elekosakalau Tanginot, Mirsu Tangimata, Pilak to Jutakangimata, Tatu Mingalimanak, Jutakalau Matasibulak Palmin, Ama Tana Nutakanga, Aula Titao Chair, Tarahaksone, Sitik Titalangat, Aula Titao Luni, Taikan Indiginak and Akamat Chakoyo Bluni, Taiman Ayoka Tokatalau Tak kau lakau jauh jutau ketang nak syuting agang itu gullo, ama nuyang itu gullo, ama kau itu gul, kaki weng itu gullo ilang inul datang orang ame keng nak seni kata jualau mete ing datang ne orang tego taiman ne luak pelau ne tau ini tu sakit tak kau mayunga, ama tan angu tau ne ak pego aneng ne aksok tu kau lu ne singai ne ak mata ne singai yo anak sahani tu yak tengil lu ne. Nutaka angutau nawa am aula nilrang amigo pigujo alun aula natang nyaman amma attakin naksaulo ne pokto naksaulo ne angna nangu ko ni go taima pukkin naksaulo ne siling naksaulo ne taima na kawi ma yaw na susungula na ming mata angna migo nutaka ko ne mere ayung ne mere sarayung na raktau blo ne lo ilang taima na kawi sa ko taka sungun na mata
1: Kau di majutik kau lau tu, ame humet cengun nak mata ila mana agla tatalu waktu yang nak matu halih agaluk sune hingga ingun nak mau angin lewat leh dengan maligak ame hur ila maligak katai kununga maliga ila inu maligang itu awalat tau lagi lau kemagaluak nak mata.
0: Ini awalat tau cial lagi lau tu. Kubaya sungguh cinta luak takut yang isuni lutan singa yang isumalu luak takut yang isuni luni tamak kali tu sah luak si mengilau tak lalu abu abagut kamagiau luang isutan nutak sakaju lalu lekapta ama sakit giau yumit luni anak giau yumit luni kau yusagap cengin nallat tasuni tau tuk tauin nak tu yaksuni taiman nak singa yuk kamagiau yulaman nalat celoke masuni angnak.
1: Wah, kelengah tuha juni tamak kuninga kamanat saya mengaluak mata tamak ku.
0: Kamanat luar memang tu join. Tapi mana luar saya memang tuset luar tak tahu kama agla ilang ini tuset luar semang itu agla tuset sakit. Makua pemakai gaya gaya luar mata. Makku tu gaya nuta ni beraksanaan. Pahmin nuka ngalu katangin luti aneh lagi katangin nuta tak suksuni gua aksong naluang mat. Ani adalah yang ketang nak pok. Isu aksa itu takangin dengan uka ingming ni. Menerima bagi erotik semin. Aku si malah lau nang mata. Nibi yang nang itu ni nutak tayu lau mata. Kepi anak itu lu kemejuan ni. Nutak kegun nai liu lu juan ni. Tu sang nasuit tu lau tu. Kita nutak tangan kita nak suatu ilang aung erotik jom iu ni. Kaku tikok tu amal tu sang nak pelak tu kalau. Taman nai gayu lau ni. Tukan nui tukar gayu ni. Kuat cemelak tu ang nasuk tu alung ni.
1: Ila tuha huang nakkan nak mata matna.
0: Ima.
1: Taiko ernehuk ila nutakak tak tak tilugit pekoyakak tak kalau kemak makanuin nak tu nik ernak tang nak papanik tang nak pat kanok lagi atuat kau jok tahu hima bagi kalau kemabit hingai lihat tilut.
2: Sudah tahu nak hingai jak kuruga aktor tahu kami angutiaru kanuin makau jauh bah. Amma ikpilo akatagku ikpinang ninga angutiaru amma aktoktau kami ang nakuru ang ikpinang ming okadlektokam chok ang nakuru kami tay magutan ata tawyok upadoni ernyoyok anguna chukpak kami tan otlakadom hati kari gagayuk pok singaningani ang chok ang naktarak tuarung mati Betul tangi ang naungin nak terpok, so kapanik tara kami. Tapi mangu kau tiap pada waktu bagi. Panik tangi ang angunik pakpuk ang nani. Ang nak tangi ang angunik pakpuk. angut. Tanya lu aktu aja lu nak kau jemaja orang aktu. Tapi aku nubu kita aktu aku ni iman nubu tu aku jukun angut ya lu kami. Tanya singa aja ngak nubu kata yang itu cuma usia yang bayang ngak ang nak kulu kami sokan mah. Tanya mak singa itu lu angilik pad. Tisik tisik mana ni awal tak kau jawab aku iman. Aka angani kau ni pingat selama. Tapi ni kau tak ima pingu kau sudah jangan dengan ijen dan sabu. So kau berau ming mata pingu kau sudah jangan dengan ijen dan sabu. Tapi ni angin jemari mata ijen dan ruang nak mat kisah kerja jom naik jauh tu sibuk. Kisah ni ane jual ram mata mana tak kembali ane jual ram iman nak pergi tak tuarun tak sih tak kau jauh ni kau tu ke kau jauh ni kau ketum macam jauh ni tu ke kau jauh ni kau ane jual orang tak kau mian ni orang mana ane jual orang mago itu ke kau jauh ni kau tak sih tika tak kuni tu kik kuni ni aku aku takkan ane ingutuin nak kau mago tapi mana kau ni macam orang tu
1: wakarlah.
2: Tapi saya kau jauh orang tu, orang ni jual orang betul, pingin jual orang. Ni aku kuda ingat sah ni orang tu, kita cuma saya kita tu kini jauh, ubah pejuk sah. Kau yang ada sih waktu ni orang rutin. Mana orang tolle, nanti lagi barang minum tak imam. Tapi mana tu sah ni satu tu, orang ni jual orang tu kata tak sih mangban. Tapi mana luang itu ni tu, ane yuk si jual orang. Pilih dalam waktu ini dengan anak-anak. Aku bilang anak-anak ini nak tukur dulu, abu nikus. So kan anak-anak ini kita ingin luaran. Tapi mereka jangan memerhati ini nak tukur dalam waktu.
1: Unak kami jaga tuhau maniku iman naik umat dalam kami angna ini hingai lekat. Ingin mana ila pilih jangan ini nak luni tak ila nak kami tay nak tukur tu pijaga kagui lau kagahuna batau ingin ujat tukar kami nak luni.
2: Tapi perlu disangin dengan ini jaga yang tapi ni aku ngurupan ni mago tinggi luku kisah tak tinggi luni. Amma ane juara kuni tapi ini nak tinggi pun. Tapi mana ditan inyong pijaga jauh kau hilang tak.
1: Wah kalanga ubunga. Kau jangan nama aku tu, ibu nga hangun ya kamu tau. Aje umi tu nih, ilin nih aku tau tak tu nih, nih aku kata telek kau. Mika, tamak kau kitung kata peliati lugu kanok tuhau mabit.
3: Anak-anak kute nili unika ngolo kata jujung, tu sekarang kita tan ulumi ujung anak-anak kau semena kata lau semaman. Uban ni nak ilat dulu, dah semua ningi opatin nun ada maningi ungano. Kita ngak tari rotingan itu sebulan pame tiga waktu cik jang itu, tiga waktu cik kuing itu go sebulan pame kita ngak tari rotingan ini. Kengoning aku go kita ngak tari kata nak tengah picu tigilu. Dan aku sebulan pame tiga waktu angupat. Nalik usun ni kerja tengah tak kunungan nukak tu, ilu itu ingin nersau gayam. Tanah tu saya malang waktu, anak-anak itu saya majaka. Ila ada tak kutin ni, ilang uban ni tay ma, aku jua minyum mati. Tiga waktu cakap tak kuyau nanti angin jutang ni.
1: Tanah. Kakatigikan ito yung ako magagyan yung ito lagi mitaw tayo man ito haka o kamagkati magyang na kapi kuyan na may
3: kuyan na may ito
0: hila tahan ko roda kakitak ato at akitik amalu mika agnakok tuhakaw wabun tusak sa mituhayo hi mana pibale yun nga ulang na magap ta utakang na akibugun
4: Ulukut CBC ke tatami pibalik. Ubang kau sangat tu. Nuna bumi pibalik si kuda aku akhir netui 25 ni aku guli meang umi kangen tu kau pimmi. Pibalik si kuda aku nuna boleh mamu tu teku jauh jadi cemik sakai laut tu. Tad ku ane aku jauh laut ni tidak guna limi utai pingat cemik. Ika kani pingat si ujuk tuning. Kanga tu ka pimi palai si kota ko nama la kauji kata ulo mata anguti umitsanu pingat simi unukun. Tai mata nagusi tamale mi akut tumine kukiu si daktuni. Palai si kunun nani jamini ujo tai kani unungani. Tana angir lautuk palai si kunun tiku jau gumamat kisiani. Tai mai la waloktuni tiku jau nengitong. Tai ma palai si kun. Tiku jauh duti canganik sakai lelauk tun. Mana lita aku apa si jauh duti kejangit. Hukiu si jak tu minyak. Aku tunu iulu kue anak tu minyak. Kape anak sak tu minyak. Pali sikut anak tu hang tu minyak na kaya ngituin. Sana jauh ni ngetau nun apa misi pun lepat siapa nak sibik dan api jake si jok toni foni kidle haktuk. Ata aku nun apa minyak atuk tau kumarni haktuk. Marilyn Risano dan namine ilaula tiyo hotel Arctic Fresh Group wala utu tema nungwa ni August ni re utu pija re la renga.
5: There's also has been some delay on
4: King of Area hotel utu ilangi ta ko kisiani kajusi na la utu amalu ta ko kajusi balleng na tuin asidir to kalangi to pat pinasua ko si sitamat pingasu jok tullo. Tai malu ane hati lima jual gaji kunalu nak silau ngitu kang ngamatu ilama ngasih besi kunut ohatu inak tu di tanah atu inau lekat pisah reaksi malak kalu. Nuna bumi nuna tanah mu ay pasi ohatu ulah si maju kubi ngitu tanah nuta ilaking ulapan nuna mu pernah tahu si maju angit tahu lau ngiman akaku ipinga suka maga jauh lau tilugu. Pinasuwa ko si ulaw to may amis yun ipidyo tihan na kay ulaw to. Dahil malo atak ko ilang ito wak si Majo ang ilaw to noon nasa puti yaw si Majo pipalaya pizza tahang ito. Ang malo to atak ko noon na po at yung ninganin na lunayak si Gaswak tuminin. Dahil na ay ba siyo kataw ulaw si Majo taga akuli ulaw to ko sa nalaw ito ko ang ito ng ima.
6: Ang ito ya si Majo kakud. Isumaro kata ko mata kuksa sukto uyak tagalo ukso aruksi sukto luno na may ato kata ko tama tumingi ka yukto ng tutokaro mata
4: kule ko ay kanila ukto ang kata to ilang ini ang ingit juta ujuni sulo tay manu na upilanga Hanuile beugun nare hatto amalutto inuit oha hatto chia kanare hatto igo ubikai ko jomi takko hila lugamne ana milin lelau mejuin ima piloni tusago tau sume atoktuting angubigak dan asibakti ubikauti kang solo jomi ngato maluku juak ulune hulini tabani takhiu jomi Amalu tak kau megiyo elinia berjuangan ni katujahat katuting naukusu ngumangata kilalugay George Peter ang jokanga kujuak nglit umajulagay kati majakalangin
7: kilalugay niya nung ni elinia ni elinia tinitigo pitahangiluak titaw hatalawata tama na hanita kaya bukwas matao tunatlogo pibarle hotilagalo tigayagali Sibuli takaw yung mahatta si Mayagin ni. Ilum na alamin niyo yung inbiyo kalwa. Nalum lang ito. Il niya at sigutigay katakatigit.
4: Pido kakayakan nila umayong. Tako tungilaya ni ulo ni huli ni. Nautiti si Manaya na medyo uwikan ni. Tako taw ilin niya at itaw la umayoy. Kilalo ka uksong hano atok taw sung mga.
1: Kuyan naming kawisak, tusayak set utirimak.

Ila taima tuhaman nakmat tamani kangyaksinang mi July 21 ngulikpat takwa puwaluk bingmut awlak talaw kimayut puwaluk lutik taima tamani katimam suang kumak matagu July 21 taima kawjigyak bagiju luakahi katimakatawang nerupi tamna ukaluta 1-8-3-3-9-7-7-5-6-6-8 www.ihfes.ca Tako Facebook kulu tana hakilau mat Tako lu email tauju luaktu info@ihfes.ca Tako kangak sinar me katimaju mak mata Ila katimak juak titau jemak mata puvaluk talau kimajut. Kau jika yak bagi julua katit atileu kima yak yakang na agabit ilau katau huang na gawit. Ape kote kagawilu takwa kiu yun nak na yak mata. Taikani wana peg mi ane kagap tatau. Taikani iluvik tau himajumik amma taikwa nani labut. Ileo kaita lau mata takukani lau ribugut. Aternik taikani 1967-66 megalu 60s ni amehut anak milaak talau kimang mata. Ilau katau huang nerubi takua takununga kawjigak bagi julu akadit. Naitun amik tuhak na lau kaluta ilagi lau tabut. Tuhak kau yang nak mikmat, tam na, nai nia lauk tu galuak tak mikmat imingiu Allah mik, ihu magaluak sunga, nai gliak tu luak kau mat, Simon sigiak, titak tilugu tuhan ya kahih.